0: Bilik Tua, warisan para senior kita. Merangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: DPRD Parepare tetap terima aspirasi warga di tengah hari libur dan
4: work from home. Cuma nanti tetap buka kantor karena memang aturan dari pemerintah bahwa tetap dilaksanakan buka kantor karena itu WFH. Tapi pada dasarnya kita anggota DPRD tetap melaksanakan tugas, apakah di rumah atau di mana, kita tetap menerima
3: aspirasi
4: baik melalui WA, telepon ataupun ada yang ingin menyampaikan surat. Jadi kemarin ada yang seperti yang kemarin kasus tenaga kerja yang dipotong.
3: Rumah potong hewan Parepare perketat SOP pemotongan hewan, jamin daging di pasar aman dan halal.
5: Kemudian SOP yang selanjutnya, pemotongan itu harus ada sertifikat juruhannya, juru sembelih halal. Jadi di Parepare ini ada sudah sekitar 4 pemotong harian yang ada di Parepare sudah kami berikan sertifikat juleha, juru sembelih halal. Itu sudah mempunyai sertifikat dari dinas 2 orang. Jadi wajib yang memotong itu harus bersertifikat juleha. Kemudian ada dokter hewan yang memeriksa setelah pemotongan, ada antemortem.
3: Warga Parepare pertanyakan tambahan kuota gas LPG 3 kilo yang dinilai gaib.
6: Ya, kita dapat jelasnya Bu, ada tambahan kuota.
4: Ada tambahan kuota.
6: Iya.
4: Di mana itu tambahan kuota?
6: Nah, itu yang saya bingung karena di media sosial juga di grup-grup Parepare itu mempertanyakan itu kelangkaan gas.
4: Ya, ini saya bukan, saya teriaki lagi. Mana tambahannya? Kita sekarang sudah mau pakai. Saya dari kemarin tidak pakai gas. Pakai kain, itu sering anak berteriak pakai kain. Jadi apa ini? Ada
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, meski saat ini tengah masuki masa liburan dan perlakuan work from home atau WFH dari pemerintah, ternyata fungsi pengawasan dan pelayanan di DPRD Kota Parepare dipastikan tidak kendor. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan bahwa para legislator tetap siap menerima aduan dan aspirasi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Bahkan baru-baru ini DPRD menerima laporan krusial terkait hak tenaga kerja.
4: Ya, sebagaimana kalender kita libur, tapi hari Jumat nanti tetap buka kantor karena memang aturan dari pemerintah bahwa tetap dilaksanakan buka kantor karena itu WFH. Tapi pada dasarnya kita anggota DPRD tetap melaksanakan tugas, apakah di rumah atau di mana, kita tetap menerima
3: aspirasi
4: baik melalui WA, telepon ataupun ada yang ingin menyampaikan surat. Jadi kemarin ada yang seperti yang kemarin kasus tenaga kerja yang dipotong upahnya, itu sudah memasukkan kemarin suratnya, menyampaikan ke saya bahwa Pak, karena libur ini tapi tetap suratnya sudah dikirim ke dia, apa-apa suratnya saya kira sudah masuk sementara berproses dan nanti mungkin hari Jumat mungkin pimpinan masuk untuk mendisposisi ke komisi yang terkait akan disampaikan, kemudian nanti komisi tersebut akan merapatkan dengan anggota komisi untuk menjadwalkan atau rapat dengan pendapat umum. Tapi ya tetap harus berjalan, walaupun agenda kedewanan untuk sementara ya tidak ada, memang sudah dijadwal badan musyawarah. Ditetapkan tanggal-tanggal untuk jadwal rapat.
3: Bagi Anda warga Parepare yang memiliki keluhan, tidak perlu khawatir karena wakil rakyat Anda tetap bekerja dan membuka pintu aspirasi lewat berbagai lini komunikasi. Insan mesra pemerintah kota Parepare melalui UPTD Rumah Pemotongan Hewan atau RPH terus memperketat pengawasan pemotongan hewan demi menjamin pasokan daging yang sehat dan halal di pasaran. Dalam kegiatan ngopi berjamaah Jumat sore 22 Mei 2026, Kepala UPTD RPH Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Parepare Rika Prianti menegaskan setiap hewan yang masuk wajib mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan. Tidak hanya itu, Rika menyebut saat ini RPH Parepare telah menyiagakan 4 orang juru sembelih halal atau juleha yang telah mengantongi sertifikat resmi untuk menjamin kehalalan daging.
5: Di Parepare ini ada sudah sekitar 4 pemotong harian yang ada di Parepare sudah kami berikan sertifikat juleha, juru sembelih halal. Itu sudah mempunyai sertifikat dari dinas 2 orang. Jadi wajib yang memotong itu harus bersertifikat juleha. Kemudian ada dokter hewan yang memeriksa setelah pemotongan. Ada antemortemnya, postmortemnya, terus setelah dipisahkan daging tulang dan jeroannya, kami akan distribusikan ke pasar. Setelah itu kami ada label khusus untuk yang memotong RTH bahwa daging ini berasal dari pemotongan RTH yang sudah bersertifikat halal baru didistribusikan ke pasar.
3: Melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem serta pemberian label khusus untuk RPH ini, masyarakat Parepare diimbau untuk tidak lagi khawatir saat membeli daging di pasar tradisional karena seluruh prosesnya dipastikan higienis dan sesuai syariat. Insan mesra, kelangkaan gas LPG 3 kilo di Kota Parepare terus menuai sorotan masyarakat. Klaim PT Pertamina mengenai adanya tambahan kuota atau extra dropping dinilai berbanding terbalik dengan kondisi real di lapangan. Dalam program Obras Radio Mesra, Kamis 28 Mei 2026, warga bernama Ibu Handayani mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon sejak beberapa hari terakhir. Akibatnya, ia terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ia pun mempertanyakan transparansi distribusi tambahan kuota yang dikeluarkan oleh Pertamina.
4: Ada tambahan kuota, dan iya. Di mana itu tambahan kuota?
6: Nah, itu yang saya bingung karena di media sosial juga, di grup-grup Parepare itu mempertanyakan itu kelangkaan gas.
4: Saya teriaki lagi, mana tambahannya? Kita sekarang sudah mau pakai, saya dari kemarin tidak pakai gas, pakai kayu, anak berteriak pakai kayu. Jadi apa ini ada mengatakan ada tambahan, jadi Pak Bal kan ya suruhnya Pertamina. Ada pernah apa? Ini baca nak minta tambahan. Jadi mana itu tambahan? Ada di belakangnya Pertamina sih dia gantung.
6: Iya.
4: Apa kiri-kiri? Nanyung pol nak ada tambahan dibuka lebaran. Tidak butuh di hari lebaran. Sekarang saya tidak dapat gas. Jadi bagaimana? Kalau saya pergi lagi nanti tidak ada lagi saya dapat bagaimana?
6: Ya,
4: Pak Bal ada di Pertamina.
6: Iya.
4: Pak Lena nak buat surat. Dengan dia juga surat nak dia tu profesi. Makan duit itu kan bawa duit itu kan dah leku. Tinggal suratnya masih ada tambahan. Di mana itu tanya tambahan? Nah, sedangkan saya tanya pangkalan.
6: Jadi memang dari informasi yang atau rilis yang kita dapatkan dari Pertamina ada 406.000 tabung serta 252.000 tabung disalurkan. Kalau di Sulawesi Selatan itu Bu sekitar 205.000 tabung dan extra dropping 135 tabung Sulawesi Selatan. Saya enggak tahu di
4: 15 mau tambahan satu pangkalan. Ini nanti gue nampak si pangkalan nak ada tambahan yang sekian banyak. Tapi cuma ada di sini, bisa tidak ada. Tapi kemarin saya tanya berapa tambahannya. Tidak ada Bu. Ada dikurangi, kurang 5. Jadi agak senang mengakui Pak Maldea.
3: Berdasarkan data resmi dari Pertamina, wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya telah mendapatkan pasokan ekstra sebesar 205.000 tabung dengan ekstra dropping sebanyak 135.000 tabung. Namun warga mendesak agar pengawasan di tingkat agen dan pangkalan diperketat agar pasokan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Mendayung Merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Akan lekam di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa syukurulillah. Ada pisiki aso juma po janggo.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Ada pisiki aso juma. Tanda podo pada madisik di simana ki di hari ini penghulunya hari ya.
1: Iya.
0: Madisik di sini lahir tak, madisik di situ batik tak. Pokoknya ya. Sehat walafiat, sehat lahir
1: amin.
0: Batin. Ya. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semuanya, Pak Janggo.
1: Ya.
0: Belum bepak Allah. Belum bepak. Al-Fatihah ya untuk saudara-saudara.
1: Ya tanah Pak Alam itu.
0: Ajana ilum bayi. Yang sudah mendahului kita tanpa disebut satu persatu namanya ya. Ya, pelajaran berharga yang kita dapatkan Pak Janggo, maka dah tidak yeah. Selamanya tuh dia tuh nato tua batu satu tahun yang lalu tangkalinya sak dan nambo logo kue maku kue ini gak sak dan nambo logo tangkalinya
1: iya yeah. Kisah maka dah
0: iya yeah.
1: Kamu apakah topi emang siapa tuh dia tangkalinya dua-dua
0: sak dan iya naro bisa aja nak ada topi ngepok Janggo wah jaga tuh sengadi kan karena yang namanya ajal ya Denisang si lolo nana sama tu eva pade rupo Janggo kom media sosial viral lah dah itu
1: ya kan
0: ero tu pak gere sepi tanya pak gere sepi jare alena gere bagian maketan diulu na sepinya kome gere mata kolak dan nikah apa pas mati nih rosa pinter akhir eh tempat itu nih alena kasih tapa tumban tu yuk koro di tempat. Nah, itu yang namanya ajal Denisang denang keroyok ya, sangke-sangke maka dari rumah tu terakhir alena ro korban korbannya sana kewakor
1: iya
0: iya ada banyak oh ya terima kasih Jolok Pak Janggo
1: iya
0: untuk
1: iya, terima kasih iya,
0: untuk Pak Dr. Kamaluddin Kadir bapak anggota Dewan tak
1: oh iya walupe weni walupe
0: yang sebagian sudah memberikan rezekinya kepada kita ya berbagi daging kurban terima kasih Pak Kirnya Pak Haji Letu nih selamat ilmu menilai cotok-cotok iya dan yang lainnya juga terima kasih perparim takat-takamu itu Pak Janggo
1: iya
0: mudah-mudahan rupa-rupa salah kasih terang kutunya Pak weh bisa dilelalu rupa salah kasih bagian belakang kuele Pak Janggo mudah-mudahan dinas terkait sudah mengangkat sampah-sampah Pak biasa jatuh ke purai hari raya aku tuh Pak Janggo weh deket tuh ya
1: Oko ane jalan di Makassar nangi.
0: Oko je. Ya, oko yolona anu aga Pak Janggo yolona ben itu engka tu sudut onda roko.
1: Iya.
0: Oko ro kapan beto we sampah-sampah nuna. Sampah-sampah besana we kak bupah. Jadi tolong dinas ter. Lalu kijena we cau ki mamau. Edin Samsara tetap obras dengan materinya apa yang dilihat, dirasakan dan didengarkan boleh disampaikan melalui layanan yang sudah kita persiapkan termasuk Facebook Pak Janggo. Kita sudah ini, iya.
1: Iya, bisa.
0: Iya. Di Facebook juga kita sudah live dan media sosial lainnya termasuk WhatsApp silahkan bergabung yang mau bergabung, iya. Kita kasih kesempatan di hari ini. Di maku kue tete arwani liwa oh ya masih gak sijak ki jek Pak Janggo pel ya
1: hah
0: masih gak sijak ki on
1: padahal biasa
0: jam 8.46 ku anu kue ku tu kapan jam 8 saya
1: 46
0: 46 tu dia iya Ibu Handayani agak tu kareba sehat-sehat mau kiga ya kue lima kor tapi Ibu Handayani tiawa ngerah sehat-sehat mau kikapang on moega HP tak Pak Janggo

0: Kebetulan orang Aceh. Assalamualaikum Pak Janggo, Pak Indok Iya.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Silakan Bu.
0: Boleh sini nama tu kita apa?
1: Iya, alhamdulillah mendisik disik. Iya.
0: Saya mau nukan ini balik saya. Dan bagaimana ini dan menarik di anak dia kali kepalan dari pagi sampai sore paginya itu sampai jam 12 tidak ada, belum ada gas. Setelah dia istirahat dulu karena kepanasan, kembali dia pergi lagi jam 4 sore ya, tidak ada gas di tengkalap habis. Jadi terpaksa dia beli, dia makan, dia bawa uang cuma 20 ribu. Dia beli di depan pangkalan, ada dijual di depan pangkalan seharga 25 ribu. Terpaksa saya punya anak pulang ambil uang untuk mencukupi 25 ribunya. Terpaksa dia beli, terpaksa saya suruh beli karena saya juga sudah pernah untuk masak di dapur, kalau masak kayu. Jadi yeah. Saya pertanyakan, kenapa bisa ada di pengecer, banyak di pengecer, tetapi di pangkalan tidak ada. Jadi pengawasan melekat di pangkalan, tolong diperbaiki. Karena di pangkalan tidak ada. Ini berhadapan pengecer dengan pangkalan. Jadi saya katakan sebenarnya pengawasan di Kota Parepare tidak ada lagi untuk gas. Karena kenapa? Cuma permintaan berapa jam kan? Sekarang jadi ada permainan pangkalan dengan pengecer. Begitu pula juga di sana, di samping rumah saya itu ada juga pangkalan di situ. Begitu ada gas, habis. Karena pengecer yang ambil semua. Jadi tolong Pak, saya laporkan ini sebagai rakyat yang tidak kemampuan melawan dan tidak mempunyai kemampuan untuk terlalu beli yang mahal. Jadi tolong Pak, pengawasan Pak dari Pertamina ini lepas kendali gas di Parepare. Jadi agak senang sebagai Kota Parepare yang mungkin disatkan ada di sana untuk penyal yang mengeluarkan gas sebagai Pertamina, itu tidak ada pengawasannya. Jadi tolong Pak, tolong kepada pengawas Kota Parepare dari Dinas Perdagangan dan Industri, tolong apakah itu saya tidak tahu, soalnya Dinas Perdagangan, tolong diperbaiki Kota Parepare, jangan Kota Parepare ambruk semua tanunya. Karena saya lihat betul-betul bagaimana ini juga saya merencana mau ke pasar tani, tapi saya tidak tahu bilang apakah saya bisa sampai ke pasar tani untuk belanja cari barang yang karena betul-betul harga di Parepare agak Dinas Perdagangan ini tolong di pengawasan Pak yang ketat sedikit. Jangan cuma uang yang diterima, gaji yang diterima di kantongi tidak diperhatikan pekerjaannya. Karena ini gas, saya sudah menyerah. Bagaimana?
2: Menyerah.
0: Saya tidak tahu. Jadi ini saya berbicara masalah gas kepada Kota Parepare yang kami cintai, yang kami sayangi.
2: Yang kami
0: dengan tempat kelahiran saya Kota Parepare, tapi ambruk betul-betul ambruk perbuatan dari petugas-petugas di lapangan. Saya mohon kepada dinas yang terkait, Dinas Perdagangan dan apa ini, terutamanya Pertamina, tolong diperbaiki. Jangan matanya sebelah melirik ke orang yang berada, karena ya betul-betul orang yang tidak punya tetap nih jatuh bangun untuk menghidupi dirinya karena harga dipermainkan di kota mereka. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Handayani, terima kasih. Maka dia Ibu Handayani di Gayon Rima Palas Suter Pasokotoni Radio Mesra. Ya, ku Radio Mesra ya. Alhamdulillah kemarin itu keluhannya Ibu Handayani sudah diteruskan. Mudah-mudahan ada respon dari pihak Pertamina. Aja na ita bawa mi. Wajang godi.
2: Iya.
1: Iya. Lanjut lagi. Halo.
3: Minal aidin minal faizin.
2: Amin.
1: Amin. Maaf lahir batin.
3: Apa kareba? Janggo. Indonesia.
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Karena aku pun aliku Pak Awa, Pak Alan.
1: Micawa bawa na ya.
2: Mengerti ni kami cawe.
1: Aku mi.
3: Mau sama cawe? Agir asoi Pak Alang.
1: Wah soi nak gire.
2: Oh.
1: Wah soi mak ada labu ni.
3: Halo Pak Janggo.
2: Ye.
1: Eh.
3: Ye ruku magir sapi cawe. Sini sapi pintu tonangin.
2: Ya makur gire.
3: Pataru kan yang matu, tak sudah pertanyaan kue.
2: Dega ke matu, pan pergi jolo.
3: Oh, i pergi vale dia, oh
2: iya.
3: Jadi ini pertanyaan tu, i uang keling-keling yang si di samping itu tunangi.
2: Iya.
3: Tujuh nama disebut, maka kau harus kemajer tu, itu puasa nyopah mah. Si anu, makoro.
2: Iya.
3: Ye kuro sapinge ko aror. Ye ro sapinge ko kapono pa alui.
1: He.
3: Ni kena sang kita pukur pitu.
2: Namo tane pitu tapuasan.
3: Ha?
1: Apa ko si di mi tau makaro besi di tu mi?
2: Iya.
1: Si di tu mi misalkan.
3: Ini kena sang kita pukur si ku.
1: Aku mah kada tau sapinge Prabowo ni tepu.
3: Bahasa ni makna sapina Pak Janggo sapina Indonesia apa Irwan kali aku televisi ternyata itu yang diberikan wan negara wan APBN
2: iya
3: bukan wan pribadinya Bapak Presiden. Jadi bisa saja warga Parepare yang namanya disebut apa di pajak tamu jero kawan riba ya. Laki sapi ni
1: angka matu di tatamu koro pak maka majak pajak matuki
3: mangin dah siap
1: maka dekat angka matu di tatamu koro pak maka majak pajak matuki
3: ya angka tamu di Indonesia
1: iya pak maka majak pajak kita
3: ke majak pajak ki
1: di jadi terputus
3: dia narewan di makaling-kalingnya kak sekian ratus dia serahkan Pak Prabowo. Ternyata anggarannya itu sampai miliaran.
1: Baik.
3: Jadi makanya kak wah ditamu dinamo di raya ipale.
1: Jadi tanya kurban lah Pak Prabowo ro atas nama kami.
3: Iya wah tu makanya Pak Pare Peritana diumumkan di Pare. Pak Wali Kota agitasi satu sapi.
1: Ya.
3: Pasti uang pribadinya Pak pasti. Pak Wali Kota itu.
1: Betul.
3: Pak ini semua satu ini. Jadi ternyata baru contoh bahwa ini anggaran negara sebenarnya.
1: Anggaran negara.
3: Hanya melalui Pak Presiden ya.
1: Iya betul.
3: Karena dia pemimpin kita sekarang. Jadi mudah-mudahan juga kalau daerah memungkinkan bagus anggaran. Bisa saja uang APBD dijadikan pemotongan sapi.
1: Hai, aja na bangunnya.
3: Oh, digero Pak Janggo.
2: Hah?
3: Oh, digero.
1: Aja na bangunnya. Pada cengi
3: bangun. Ya, APBD tak dibagi-bagi dengan si di sapi Si di RW.
1: Aku ya bangun aja, Pak. Aku ya bangun aja, bawa nak.
2: Ini uras sudah nilai.
1: Pada tinggi bawa di fasilitas-fasilitas umum.
2: Apa iya lagi?
1: Ya.
3: Apa ayo, iya lagi?
2: Alasan nih.
3: Iya.
2: Efisiensi. Jangan kamu cuma di samping, nggak pada cengi lagi lah lange.
3: Efisiensi. Iya kan? Iya. Jadi,
1: bangunnya justru
3: saya berharap bau.
1: Yeah. Justru menjadi tanda tanya besar itu kalau
3: yeah.
1: Kalau misalkan yeah. APBD dipakai untuk berkurban. Nah. Jadi, yeah. Obat yeah. Tidak.
3: Apa? Saya dengar di televisi ternyata uang APBD dipakai bagi-bagi itu ke setiap daerah provinsi.
2: Ya, APBN 1 miliar.
3: Oh, lebih Pak Jangko.
1: Saga daerah
3: nama di
1: mana, Garo?
2: 546.
1: Daerah?
2: Iya.
3: Sapi kan?
2: Iya.
3: Iya, jadi ya begitulah kita masyarakat hanya meyakini bahwa pemberian presiden nah, ternyata ini namanya paling raya enak pakai. Yeah.
2: Sebetul Bapak ini Presiden tak, bangunnya sebetul Bapak Presiden tak melok nasihin Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim 1000 unta?
3: Iya tapi modal anak Nabi Ibrahim itu tanah dina raya.
2: Iya sih roh.
1: Ya.
3: Jadi baru terbuka saya pemikiran kemarin tahun-tahun lalu itu berpikir masalah Pak Jokowi masyarakat di pribadinya apa Jero?
2: Wah,
3: antara disumbangkan Pak Presiden menyumbangkan. Oh ternyata di negara moja paling napake.
1: Bita mau napake Mas Bang?
3: Iya.
1: Ya, yang lain lagi Bang One.
3: Ya, yang lain lagi. Aku... Yang kedua ini kejelasannya Pak Dokter waktu hari apa itu memang harusnya musyawarah, ya musyawarah kan?
2: Iya.
3: Mau cerita musyawarah kejelas soalannya.
2: Iya.
3: Jadi saya memang harap tahun ke depan, 5 tahun ke depan pemilihan. Ya. Apa ukur jadwal itu siapa Jango tidak ada di situ jadwal musyawarah ukur tanggal tanggal sekian pengumuman tanggal 1 pendaftaran tanggal ini sang verifikasi sanggahan jadi kalau ada aturan musyawarah harusnya ada tanggal kita musyawarah
2: iya.
3: Aku ni rui di RT RW lurah PKK karakternya punya hak ceritanya matodo. Ah baru kita tanya. Ada istilahnya Pak Jangko maksudnya bertanya ke kandidat.
2: Uji kelayakan.
3: Ya uji kelayakan. Iya miru napa langsung cabut undian nomor. Jadi langsung berarti menghadapi pertandingan. Maunya ke depan ada tanggal ini musyawarah dulu. Jadi musyawarah ini di kelurahan ditanya bagaimana kita mau maju bagaimana nanti kita musyawarahkan. Kalau memang tidak sepakat contoh jumlah 42 suara baru kita adakan pemilihan. Yeah. Kan bisa kita bernego ceritanya pada Dongkan umpama. Enka RT atau lurah tidak sepakat ada sekian suara sudah menentukan upama mega di suara anggaplah seperti jumbul sudah 34 arwah menilainya kan
2: yeah.
3: Nah, bisa itu 8 kita lobby dulu karena dibawa naro anggota Pak makwe kinerjanya karena dia bagus mungkin cara anunya mungkin dia kenal dengan pemimpin kenal dengan kadis-kadis kan ya. Jadi ini agak yaseng pemilihan tapi dalam aturan saya lihat tidak ada di situ hanya langsung pencabutan nomor jadi lengnya ini musyawarah Jadi saya sepakat dengan Pak Dokter bahwa musyawarah didahulukan. Nah, jadi setelah kita mau bermusyawarah, pasti kita tanya-tanya calon. Anggap perumpamaan ke Sidi mi calon. Nah, kita kan perlu bertanya-tanya. Kalau memang dasarnya musyawarah kita yang disepakati atau tidak, mungkin kita cari orang yang mau. Yang mau ceritanya mencalonkan lagi yang bisa kita anggap mapan di kelurahan itu, toko yang dipercaya, kan kita bisa melobi ke orang itu. Maju ki Pak, apa waktu ku bermusyawarah ya si dia kurang sekali yang minat, anggaplah tidak 50+1 dia suka kan. Nah, jadi kita bisa sebagai RTRW turun ke daerah-daerah, ada umpama orang yang kita tahu, ipadan nih, maju ki, karena saya lihat ini yang satu agak tidak berkompeten ceritanya, maksudnya ada orang yang menilai bahwa dia tidak bisa bekerja dengan baik.
2: Iya.
3: Itu gunanya musyawarah sebenarnya. Tapi karena tidak ada musyawarah, ya kusit di maju. Jadi biar itu nilai plusnya agak kurang, tetap dia juara. Kalau Pak Dina kan iwa.
2: Iya.
3: Nah, setelah kita bermusyawarah dulu berkumpul 42 maka jiro di Galawan. Nah, mungkin ada sekitar 30 maka ais. Makanya kapa sapa kilenge.
2: Iya.
3: Jadi kita RT RW lurah turun mencari-cari orang yang ditokokan di situ, supaya ada yang ditemani bersaing. Apa iya pemilihannya waktu Pak Janwin, saya bukan kalah menangnya sebenarnya.
1: Iya, iya betul.
3: Dia belum sempat menjadi pelayan. Jadi setelah itu dia tidak terpilih. Dia bukan kalah, hanya mungkin yang memilih itu masih merasa bahwa yang dipilih itu memungkinkan untuk memperbaiki kelurahannya. Nah, jadi mudah-mudahan karena Pak Dokter selalu menyatakan bahwa bermusyawarahlah dulu, mencari toko, karena yang mau dijadikan panutan ini kan toko Pak Janggo ya.
2: Iya.

0: semua sudah dilantik bisa bekerja dengan baik, dan kita harap semua unsur-unsur di kelurahan mulai dari PKK, RT RW, katut ya Kim Poro kelurahannya Pak Janggo.
1: Iya.
0: Nah, itu juga Kim bisa diperdayakan. Nah, semua ini untuk menunjang kebaikan dan mau bagaimana Parepare mendapatkan yang terbaik sejahtera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Bang Onet, terima kasih. Selanjutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat Idul Adha.
3: Iya.
2: Amin.
4: Iya. Kena kan runtuh.
3: Maja dapat tu betul tu sah data.
4: Angkara aku
2: pak. Ini kerana nak tanya antara kengin ada pak, antara kengin pak.
4: Ya darurat. Di saya ini semua di kawasan. Wah
0: senyap. Ia.
4: Jelaskan kepada dia. Dia mahu ketimbang. Makor sedihnya, mereka purna jalan doktor ai jenau di mana komentar.
2: Iya.
4: Dah lengkap sedikit, mereka sudah makyat itu. Cuma yang penting bagaimana orang kita bantu dia.
3: Iya.
4: Tentang tugasnya. Kalau ada yang keluar, kami jalur.
2: Ya.
4: Masulang mereka sering menyumbar orang. Apalagi kalau muka pembantu tak tuli melo ni. Kacang. Nah itu.
2: Ya.
4: Kira cuma itu bajang.
3: Iya. Terima kasih.
2: Iya. Tentara kan nih Pak mata yang itu pura cuma.
4: Oh itu makanan itu gimana? Insyaallah.
3: Iya. Kasih.
2: Assalamualaikum. Mudah-mudahan insyaallah tua-tua mau tante insyaallah anak muda. Wah singkin antara kekindos ya.
3: Ini kerja nangir ujang. Tino mana sesak dan uang kalinya.
2: Hah?
3: Ini kerja nangir dan.
2: Pak Imran.
3: Oh Pak Imran, ya Allah mata jelas kak aja nah. Ya rumah naik pilih wanger kadang ketesa di to janji warialah kak.
2: Pura tu nak tegas kak Pak Imran.
3: Astagfirullah. Ya.
2: Lebih ni alia dina runtuh daripada dina runtuh.
3: Aina janji warialah. Di mana sana wang kelingin ngasak data beli bola jadi memaku-maku bawah. Tapi ala deh cek dina jelas wang kelingnya cek deh kilo singata penrak-penrak.
2: Daripada ini sengin dos ya.
3: Iya nampil cuma no jelas ada na wang kelingan aja kalau singata penrak-penrak. Allahu Akbar. Iya.
2: Tegeri Pak Dr. Kamal ya.
3: Iya.
2: Tak kedeti kan Pak Janggo.
3: Mata aja yang kesih.
2: Mata wal lupa itu iya.
3: Oh tak lupa itu leh.
2: Iya kan ngiro anna purana. Tengah sana magere te pom bau.
3: Ya.
2: Lo kak koro, nala kak cerita. Kadang kak jero mati-mati film nala kak cerita.
3: Jadi maga meni na telepon ki.
2: Melo meni mangaribi.
3: Allah.
2: Na wea kan tega ni Pak Janggo maka. Weh walu pai Pak Dewang tak dapo ikan kan. Lo ni pelik male maku ke maka jolo Pak Dewa pala apa jolo mangaribi jok kana.
3: Ya alhamdulillah letu ni Pak. Pakir ngetak ye. Apa ini jam iya jam melo lo jempu i dega kasih ola dega kendar aku jadi turi aku rumah seru masih menyuku pak gandengnya nangka pegandel lau pengka pegandel lisu angka penterakeng makom itu di pojang goto papa dia ya turi rumah seru masih menyuku tahu
2: ya tuh menjadi rumah Pak Dewa ngapang kebiasa bitna
3: engkau gana
2: kebiasa motor biasa rumah motor beberapa tahun yang lalu lo studio
3: iya. Ya, karena kondisi pojanggo jadi gena. Ya, lanjut.
2: Yang penting letu amanah tuh. Assalamualaikum, Pak Ji.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, aku kak kok bahasa yang ngajak tempat.
0: Iya. Agak lumayan sampai-sampai.
2: Iya, silakan Pak Haji.
0: Iya, silakan.
1: Iya, jadi anu ini meluruskan sedikit.
2: Iya.
1: Corona tenangnya bangunnya makna kurban Pak Presiden.
2: Iya.
0: Iya, iya betul.
1: Jadi memang kurban itu 1098 kalau tidak salah ya.
2: Iya. 1086.
1: Itu memang melalui bantuan kemasyarakatan, bukan atas nama Presiden.
0: Masyarakat.
1: Atas nama pribadi ya, pribadi Prabowo. Ya. Karena ada juga foto beredar.
0: Iya.
1: Yang tertulis Prabowo.
0: Iya, masyarakat ini
2: atas
0: ya,
2: nama
0: Pak.
2: Lembaga, atas nama lembaga.
1: Ya, jadi memang itu yang tulisan ada sapi Prabowo, memang itu bantuan sapi Prabowo waktu tahun 2024 sebelum beliau menjadi presiden. Waktu itu sudah terpilih. Jadi kebiasaan Pak Prabowo juga memberikan kurban itu sudah setiap tahun.
2: Iya.
1: Ya, setiap tahun ada di kurbannya. Jadi kalau ada foto beredar yang sapi hitam ada tulisannya Prabowo, itu tidak terkait dengan yang di bantuan melalui bantuan ke masyarakatan.
2: Iya.
1: Nah, memang setiap tahun Prabowo juga menyumbang apa namanya berkurban. Ya. Jadi sama kejadian ini sama waktu masih Pak SBY, Pak Jokowi, sampai dengan sekarang. Jadi sama. Jadi model bantuan itu adalah bantuan ke masyarakatan. Jadi di Parepare juga kemarin kan ada spanduk di belakangnya itu.
2: Iya.
1: Jadi kalau lihat foto ada Pak Wali, ada
2: Bukadis.
1: Pak Ustaz Sodi juga, ada ya, Pak Camat, Pak Cukiki. Di situ kan tertulis, ya bantuan kemasyarakatan kurban oleh Bapak Presiden. Nah begitu kan? Tidak ya. Ada nama itu? Ya, tidak ada nama. Kalau ada dibilang bukan pribadinya, jadi memang melalui APBN.
2: Iya.
1: Tapi kalau ada menyangkutkan dengan foto-foto, oh ada sapi ditulis Prabowo itu tidak betul.
2: Ya. Oh iya.
1: Ya tidak betul. Ya, jadi melalui Partai Gerindra juga sudah mengklarifikasi berita itu.
2: Iya. Ya,
1: sudah mengklarifikasi melalui DPP Partai Gerindra.
2: Iya. Mungkin ya. Karena baru zamannya Pak Presiden Prabowo ini Pak Dewan. Kalau biasanya kan Pak Jokowi dan sebagainya hanya di daerah tertentu, tapi Pak Prabowo ya. Ini secara menyeluruh.
1: Ya menyeluruh, jadi ada 514 kabupaten kota, kemudian ada berapa provinsi, 44 atau 48,
2: yeah.
1: Semua hampir semua di daerah, termasuk kelembagaan, di kelompok-kelompok organisasi ada juga. Ya, jadi terkait dengan isu ada tulisan ya, oleh DPP Partai Gerindra sudah meluruskan itu. Ya, kemudian terkait dengan pemilihan LPMK, jadi kalau Bang Muni tadi mengatakan bahwa harus ada forum musyawarah, memang di perwali diatur.
2: Iya.
1: Di pasal 14 perwali nomor 33 itu 33 nomor tahun 2020 di pasal 14 sudah diatur itu ya, bahwa pemilihan LPMK itu pemilihan ketua LPMK dilakukan dengan forum musyawarah kelurahan. Nah, unsur-unsur dalam forum musyawarah kelurahan itu adalah lurah, ketua tim penggerak PKK kelurahan, ketua RW, ketua RT, ketua karang taruna. Nah, itu dipanggil semua. Nah, kalau umpamanya dipanggil lantas kehadirannya minimal 2/3 itu harus hadir. Itu musyawarahkan. Nah, kalau tidak dicapai, itu sudah disebutkan di pasal 14 itu diundur dulu 1 jam, kemudian berapa akhirnya kalau tidak sepakat baru dilakukan upaya pemilihan melalui pemungutan suara
2: voting.
1: Nah kemarin kami sudah ingatkan untuk kebetulan ada RDP terkait dengan salah satu calon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 13 di perwali 33 tahun 2020.
2: Iya.
1: Yuk kita sudah ingatkan, kita tadi bahkan mana itu surat edaran yang kami harapkan dulu supaya agar supaya dibuat, karena memang kita menghindari hal-hal yang tidak dipikirkan yang terjadi akan nanti terjadi. Nah
2: iya.
1: Betul. Nah setelah, akhirnya kita tanya mana yang tidak sempat dibuat, karena kita pemerintah daerah berpikir akan tidak terjadi konflik-konflik seperti ternyata kan banyak. Ya makanya kami undang juga kemarin bagian hukum agar supaya memikirkan ini, memikirkan segala sesuatunya agar supaya nanti ke depan tidak terulang lagi. Yeah. Mesti harus dituangkan dalam perwali. Nah, itu. Ya, jadi semuanya harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Kembali lagi tadi.
2: Ya, halo.
1: Kembali lagi tadi. Jadi bahwa pemilihan LPMK, RT, RW, ya kita memilih karena ini bukan ajang politik praktis ya.
2: Iya.
1: Ya, karena kalau terjadi sengketa, tidak ada lembaga tempat mengadu.
2: Iya, tidak ada bawaslu.
1: Seperti kalau anggota DPR atau bisa kita adukan KPU-nya atau bawaslu-nya di LKP, apa namanya, lembaga kehormatan penyelenggara pemilu LKPP.

0: menambah wawasan dan kekuatan dalam perwali nantinya, sehingga nanti pelaksanaannya bisa berlangsung dengan bagus.
1: Okay.
0: Ya, terima kasih banyak, Bos. Iya,
1: terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bangun ya. Bukan bantuan pribadi Bapak Presiden, tapi secara kelembagaan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama Pak Umar.
0: Nomor 321
2: Wajah ini, wajah ini. Aku wedding selesai, selesai ini.
0: Ya. Tentunya panjang kok. Jadi kan lagi ini saling tanggap menanggapi Pak Janggo, tapi bagian daripada ajang sharing Pak Janggo ya.
2: Iya.
0: Bahwa inilah karakter orang membaca suatu berita atau mendengar berita Pak Janggo. Macam-macam Pak Janggo ya.
2: Iya.
0: Ya. Kira itu bagian kecil daripada apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi 1 ya, terkait dengan klarifikasi atas nama pribadi ya.
2: Iya.
0: Yang dikaitkan dalam berita APBN-nya itu. Tapi yang kita ada rumah pada kaca nanti itu Mei di Tiko ini Pak Janggo ini. Iya, langsung saya katakan ini betul-betul teknologi ini sekarang Pak Janggo. Ketika orang kacamata benci yang melihat dan pintar memodifikasi itu berita dan penayangan, maka kan iya kok pembacaan atau pendengar nadek nama kanja saring lah Pak Janggo. Betul nggak punis makanya lengro ini Pak Janggo.
2: Iya,
0: seseorang. Ini lah.
2: Iya. Begitu memang.
0: Ini makanya maka data aja. Dia rekotan di Korana, ini pekanjakan jari oleh dia gagal. Iya, jangan langsung mau bagaimana. Aduh, kesihiran juga ini. Ini media publik ini, Pak ini. Pasti akhirnya makanya kadang-kadang ada politik keberita, saudara. Iya. Karena ini juga saya katakan Pak, mai di TikTok maupun di apa namanya di Facebook saya lihat itu, apa keren itu kalau yang posting ini barang ini yang kita katakan, ya, sama dengan ini Pak Janggo yang ada yang lucu ini ada beberapa tetangga saya berkor-kor, ah MBG begini, MBG nggak kinerja, nggak sarung mana berita tuh, oh maktu maka kak, maka sekali nama kakak, akan aja mirona mah. Iya gak maka kak yang taruh dapur butuh mana nama pakingnya lah. Kau yang tahu nasa mureta?
2: Yo lebih.
0: Kau tahu nasa mureta? Ini contoh Pak Janggo belum baru berita yang belum ini. Nanti ni kacau contoh begini. Napa kak maka kak kau dapur butuh mana waktu yang taruh? Eh kak ketelalu nasa mureta masih jalan. Ini. Artinya bukan dari efek gizinya atau apanya, memang kita samakan itu Pak Janggo, tapi efek domino yang lain itu Pak Janggo yang kita harus lihat juga.
2: Yeah.
0: Kadang orang melihat satu sisi yang lama jadi ketegangan itu Pak Janggo. Iya, tetap satu sisi. Nah inilah yang sebenarnya kalau menganggap diri tokoh. Pakang jari dia, lagi sering-sering aja lo, iya lagi napa melodi. Saya bukan larang ini Pak Janggo. Kembali ke hanya, tetapi ini kembali ke cara kita menangkap ini. Sekarang ini tugas saya Pak Janggo karena merah putih begini. Saat ini saya bertahap memberikan pemahaman bahwa mungkin koperasi ini lain daripada koperasi yang dulu-dulu yang Bapak ini. Tetapi mari kita tunggu bersama-sama.
2: Iya.
0: Iya, mari kita tunggu bersama-sama. Karena ini kena nasi nomor kritis lah dah dia melo bergabung makoknya ke kelurahan mana nak tapanya ke bergabung merah putih maka kak berarti kalau saya mau bergabung di situ berarti acuan nak dalam arti ini saya ada di situ untuk siap mengawal ini Pak.
2: Ya, kami itu pertimbangkan ya nata melo mak Dio.
0: Pertimbangan saya adalah begini Pak Janggo. Untuk meyakinkan sebagian masyarakat yang paham dengan

0: saya dan jiwa saya bisa menjadi pengikut Pak untuk bergabung di situ untuk apa? Pastinya nyawa aku kasih ikut oli anu Pak Janggo oli Pak motor-motor sesong kalian lock ke satu bulan lock ke lalu bulan parkir Pak Janggo. Ini kali itu yang saya khawatirkan Pak. Saya bilang sejauh mana dan seberapa banyak pendapatanmu itu kalau kok iya dia sosial lo sih gak kode mulai kokong itu bang kuncinya kan.
1: Iya.
0: Iya, saya tidak punya pendidikan tinggi Pak, tetapi saya bisa diajak sharing tentang persoalan ekonomi seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Mari kita mana saya katakan, kita balas sebenarnya berlomba-lomba untuk meminta kalau bisa ada akselerasi percepatan khusus Bukit Harapan ini karena gerainya sudah siap. Sekali lagi saya katakan banyak, mari saya mengajak masyarakat, mari kita ini bersama-sama untuk meminta kalau bisa ada percepatan ini karena gerainya sudah siap Pak Jawa. Cuma kemarin ketuanya itu mengatakan, Omar, saya bergembira Anda mau bergabung, cuma ini belum ada penyerahan dari pihak apa ya? Ada dua institusi saya lihat itu Pak Jawa, ini dengan apa sapi bisa nutup itu Pak Jawa.
1: Yeah.
0: Belum ada penyerahannya ke pengurus kelurahan.
2: Iya. Yeah.
1: Dari ke pemerintah daerah dulu Pak.
0: Ya, ke pemerintah daerah.
1: Pemerintah daerah ke anu kelurahan.
0: Ke kelurahan, pengurus. Ke pengurus kelurahan. Jadi apa ya? Jadi saya bukan menceramai Pak. Oh, ya kok hebat mana semuanya? Karena hebatnya dia punya peranan semua Pak Janggo. Beberapa teman sehingga saya katakan pakan jamur ini sering-sering najor agak-agak enak Pak ikut-ikutan di roman di istri orang katakan ini perana wadding Pak di makada ini kapan makwa itu agak-agak jadi kembali saya katakan tadi itu Pak yang lucu kan begitu eh begini maka tak sekali dalam makwa oh kami ini penjelasan masih ngotot maka kak enggak mau alam jalan nganggur jalan reu maka kakak kompetisi nih maka kakak itu aku lari ngotot maka
2: aku ya masih rila dan apa
0: ada tipis Pak Janggo sama anak saya Muhammad ya mau apa Janggo sudah sebut nama ini Pak Janggo nasan aja menjawab tu mereka nak kerja dega kerana tu lilo ni tu lilo mak dia mahu masuk kata aja nombor mak dia yang tu jangan balik langsung posisi arlap sepesikan ini Pak Janggo aja nama rupa iko pak iko masuk ke mana kerja nak kerja terima kasih banyak om artinya apa banyak bukan bahwa istilahnya orang nak kerja senang karena kamu sudah ada di menikmati bukan persoalan penikmat, saya juga tidak penikmat panjang karena tidak ada dalam peranan. Tapi kita membuka wawasan sebagian generasi kita bahwa inilah yang dimaksud membuka kesempatan kerja Pak. Sekali lagi katakan membuka wawasan anak-anak. Ada beberapa kita rekrut ini Pak Janggo di Metal, gimana umur-umur antara 15 sampai 25 umur
1: kerja
0: berapa ya? 23 umur 23 sampai 27 ini loh beberapa yang saya tunjuk ini rekannya maka dia kok rasa rekomendasi yang Umar Patu perhitungkan tidak tahu dia nukuh banyak kok
1: iya
0: tapi dia perhitungkan untuk kak rekannya mana kurang ini maka pada kok
1: ya, yang keringnya mau baca ya
0: iya dan kalau tidak ada kalau mau berbicara hitungan tanya belum ada sama sekali baik bansos maupun apa itu ya ini yang waktu tapi saya melihat bahwa ada efek dominonya ini barang di sisi ini kalian cuma orang itu ya mengikuti orang ngomong ah makan nggak mau je boleh anu negara aduh kasihan ini lah marilah kita bersama-sama kalau menganggap diri toko saringlah itu sesuatu Anda ini justru Anda yang bisa menjadi fasilitator di tengah masyarakat bukan juga saya katakan provokator Pak Janggo tapi ya bisa meneruskan lah sesuatu Itu semua kepada Pak Ketua Komisi 1 langsung memberikan kesempatan, ada memberikan waktunya untuk mengklarifikasi Pak. Ya, kasihan Pak ini kalau ini kan terstruktur ini, beliau ini bapak presiden ke bawah ini. Ya, tentu ada yang merasa tidak berkenaan barangkali Pak, janggok kalau langsung di situ bahwa kalau teman-teman yang jadi nyamuk buat musik, bicara beliau mana yang enak ke bawah.
1: Iya.
0: Ini letak kasihan saya nih Pak Janggo, cara-cara berpikir orang ini terkait dengan namanya. Makanya ini kemarin Pak Janggo, ada beberapa hal ya, saya sempat sendiri bahwa polisi banyak memberikan berdiskusi Pak dan memberikan kewenangan RT RW itu kalau bisa sesuatu persoalan di tingkat bawah di RJ kan di bawah, maka kaya akan jadi yang bingkainya itu anggota mana apa yang oleh pengajaman itu menjadi RG kan itu persoalan masyarakat ya, karena tidak semua juga RW RT itu mentalnya mental bisa menyelesaikan masalah itu. Halo?
2: Iya, iya, lanjut Pak, lanjut Ki.
0: Iya, kan itu kan yang saya lihat itu ada kan dari apa RG RW bisa menyelesaikan persoalan itu di bawah, jangan sampai di kepolisian sampai ini maka kak kan bisa itu Pak, tapi Pak kan dari bintik lah jolok itu kan itu. Ya, ini cek baik-baik dulu ini apa namanya ini kalau mau dijadikan ini restruktur apa namanya bagian daripada restoratif justice di tingkat bawah ini gitu.
1: Iya.
2: Enggak.
0: Iya. Jadi bukan saya katakan tidak baik Pak, bukan, tetapi mau saya ada penguatan Pak, pemahaman. Penguatan pendewasaan Pak. Karena tidak semua orang dewasa itu memiliki pendidikan orang dewasa Pak. Tentu siapa ini yang untuk penguatannya ya? Untuk penguatan terkait dengan ilmu-ilmu yang bisa diselesaikan permasalahannya di wilayah masing-masing itu kan?
1: Iya.
0: Untuk juga berikan doktrin pemahaman hukum sedikit. Kalau ini hukum-hukum ringan seperti ini ya bisa saja restoratif justice. Artinya bagaimana penyelesaian di tingkat lokal aja dulu, wayang pilih kantor polisi berbondong-bondong dengan kalau pendekatan ini milah pendekatannya nah, masih tersinggung Pak Janggo, karena itu yang enak karena ini kok tersinggung, tidak kan aku
2: deh tuh deh, de, iya iya
0: ya, artinya begini, bukan bahwa kita beropini di sini mencermai yang ada, tapi bagian daripada saling mengingatkan sudah begitu
1: iya
0: iya. Tidak ada istilah mau mengatur di sini. Kita punya masing-masing opini. Jangan ada yang kita mau menarik dan mengikuti opini person per person Pak Jan. Itu kan tidak baik. Sama halnya kalau menutup ruang berdemokrasi karena nukti namanya kan lucu kan Pak Jan.
1: Iya.
0: Di sisi lain operasi ini adalah wadah untuk apa ya kita opini atau memberikan atensi yang sesuai apa kita rasakan, apa kita lihat, apa kita dengar. Tapi namun hal itu tetap tidak menjadi disaring dulu lah dengan baik, kan tidak bisa opini kan barangkali seperti itu.
1: Oke.
0: Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pandangan-pandangan Tapa Umar.
1: Iya, Pak Umar.
2: Iya.
1: Tugas pemberitahuan salah sih kakak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bang One.
0: Tidak ada di orang melarang beropini di sini.
1: Iya.
2: Iya.
0: Beropini mukul dia. Tidak ada di.
1: Kalau merasa kita tidak ada ji melarang Bang One.
0: Tidak ada ji merasa.
1: Jamak kita tersinggung, jamak kita respon. Nih kalau merasa ki.
2: Iya, jamak kita merasa. Ya.
0: Bisa tak mau ibadah.
1: Jadi mungkin dilanjutkan saja untuk hal-hal lain.
0: Jadi sistem mana mau di RT RW 564.
1: Iya.
0: Kita kan selalu ada di Jumat curhat.
1: Iya.
0: Tapi ya bagus juga.
1: Iya.
0: Sistem mau di persoalan lawan.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya penambahan oleh teman itu bagus. Itu sih ya, waktu tanah makoro bukan tidak mencerca apa
3: waktu tanangnya Pak, kan kadang orang bilang bagus itu Pak dokter kama menjelaskan kan menggantung masyarakat maka dah tapi dah Prabowo ya kurang kalinya di Pak Kama, Pak Kama dia didengar orang karena dia anggota gerinda hampir ya alami dewan kalinya Pak Kama nih. Jadi seharusnya begini, bukan berarti kita tidak mencerca sunah dipikir timo jero ada mau jadi Pak Guru lah beki maksudnya di sisi lain kita ini apakah kita sudah menjalankan di tempat kita tidak tahu lah di tempat lain iya.
1: Tapi jolo mak jolo waktu tanah kak jolo makin weh wah sama kada melo kita lepungi Pak Alwi karibana kupungi sebab lewe
2: nanger ramopi
3: ye najee tadi nih beki enak,
1: cuman
3: boleh lalu
1: kak pulang, tidak ada. Wah, lo itu lah betul lo mak baca
3: baca. Iya lo kak, mak baca baca balu.
1: Hah?
3: Mak baca, oh alir mak baca baca.
1: Iya. Toko tuh.
3: Tadi yang nak kai. Terpat sama itu kalau mak baca baca.
1: Agar.
3: Oh tuh sebulan apa aja lo?
2: Wah, saya tidak lupa. Mati petani.
1: Oh mati petani. Mati petani anak nah.
3: Oh iya. Jadi lanjut begini, betul dia bilang pahalaan, maksudnya saya itu tadi menceritakan begitu supaya bukan, saya memang tidak tahu betul bahwa saya selalu berpikir bahwa oh presidennya Mas Sumbang, nah mungkin ini teman lebih pintar mencerca saya, mohon maaf karena pengetahuannya bangun ini pengetahuan rendah sih, jadi
1: yeah.
3: Nah, jadi setelah Pak Kamaluddin masuk, nah, baru bangunnya dan dengar juga di televisi begitu. Jadi di RT RW je makanya, polisi begini, Kristen je. Kita sudah berteman dengan polisi, sudah tahu persoalan ini tidak bisa terselesaikan di RW, bisa dibawa ke kepolisian. Kan tanya babinsa, kan kau babinsa si masa. Jadi kadang teman-teman RTRW yang lain berpikir nano Eastern aja kalau masyarakat tidak apa-apa kan mungkin opini dia selalu menganggap opininya itu tidak ada pelarang opini menambah pengetahuan boleh tapi itu terlambat nah, kita sudah pikirkan itu sama itu bahwa kita disuruh RDP Eastern aja kita lihat masyarakat kan operasi yaka-yaka aja dulu akan begitu. Jadi saya harap bahwa mulai operasi lahir tahun berapa tidak ada melarang. Beropini lah Anda ya. Tidak ada masalah.
1: Tapi tapi bangunnya menurut Anda ada masalah toh?
3: Tidak ada masalah.
1: Pindah maki pale ke persoalan lain kalau tidak ada masalah. Apa namo makar ki? Namo makar ki bangunnya dega masalah aku eroto minta ulang-ulang taru tetap menjadi ada masalah ini.
3: Itu je ulang ni makar ama.
1: Dia tetap ulang kita pun Tommy.
3: Jadi mudah-mudahan uparat di mata pahala apa ancewan ni buat di kupung ni. Wah, sing makar kena tawari Indonesia tu ajang go.
1: Indonesia mo.
3: Tapi sekarang masuk sel Indonesia ko tu.
1: Pura Juma.
3: Oh, siapa tahu apa melon alus di Palestina leh.
1: Aku wanding sebelum Juma lo kyo kue. Ye ko tite tak tutup pintu ya sih. Tak buka mon we pala
2: Kamu pitu.
1: Kamu pitu.
3: Oh iya.
1: Ye mitu ko tak tutup pintu iro menre aku denge.
2: Ini tu gara-gara.
3: Mudah-mudahan pahala. Sudah nasur muka ke sana.
1: Aja nak kupu tilangi langsung dah gina pak kau tilangi kupu mak bah.
3: Oke, balik aja kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangerasa.
1: Ulu na balas si budiku ni Indonesia wan terakat daging matu. Alina si mantarakat daging. Dia nantarakat daging matu je. Napa lepang emak?
2: Ajo lo pada kupu jangko. Mangerasa di almarhum Ambologo. Turiero partner anak buru kang. Aku ke anu itu turi aburu kang.
1: Ayo mesti golok.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Saya pribadi. Halo Pak yang ada di Pak Indonesia.
2: Ye.
3: Kalau kita berkopi ini di tempat ini, karena aku ini sudah ya kayaknya dilipatan yang lalu. Padahal ini masyarakat dengar dan ditolong kepada tanggapan obral, penelpon obral, jangan lebih saling memaafkan.
1: Jangan saling menyerang.
3: Jangan saling menyerang.
1: Cukuplah Amerika dan Iran serta Israel.
3: Jangan saling menyerang.
1: Ya, cukup legas yang kurang.
3: Ayah lo kok macam macam macam ni, lo saling menyerang. Pak, karena masa dah dua lawan satu, satu lah, dua lawan dua sama besok. Jangan, jangan, jangan.
1: Tidak saya hubungi besok. Hari ini maksudnya live di radio. Kedai tanya anakku.
2: Matawi, Matawi menjelaskan.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Saya juga tidak bisa memaksa Bu dari Pertamina atau dari mana untuk memberikan penjelasan.
0: Iya.
1: Saya hanya mau menginformasikan.
0: Romi,
1: kewajiban kita hanya meneruskan.
0: Meneruskan.
1: Ya paling kuna jawab ya alhamdulillah. Ngerespon mau je. Tapi
0: respon mau tapi tidak memuaskan responnya.
1: Iya. Mohon maaf Pak, bukan kapasitas saya untuk memberikan penjelasan secara live.
0: Wadi jajan itu pejanggu bawahan nami. Ya. Masih ada yang di atasnya yang lebih berkompeten yang menjawab. Jadi begitu.
1: Makutana.
0: Iya. Masih ada waktu yang sama serah, silakan menelpon kembali.
1: Ada kesempatan untuk bertemu dengan bosnya.
0: Iya.
1: Bisa bicara dari hati ke hati.
0: Dari hati ke hati.
1: Iya, jadi sedepi bawah mi degas ada mesu apa hati ke hati.
0: Tugas satu pojanggo. Menemani mak tu, memberi support mak tu untuk pekerjaan tak hari ini. Apa makakan ni, nakakan dulu nak pojanggo makakan kasih rumah salah. Kita lipongi suhu dia tu.
1: Iya pak, maka dia nak podaki maka dah salah mak tu iye. Nak kira bawa ni, senap pun dia jama tak maka dah salah iye pak, aku iye wah iye wah sepuda memang ni maka dah. Ini pak mau dikasih begini, ini mau dikasih begini.
0: Ayo naluli so gagai.
1: Apa irnas iwe kerja sama dek tu nanu. Cuba nama kada pudaka maka de sale iro pacoco itu apa? Oh iya okey lo pacoco masih gak eh. Selesai gagai ah.
0: Jadi di si mak dari ke ku pendengar ya Pak Janggo eh.
1: Iya.
0: Ya si sele-sele mani mak dari ke. Iya. Ya silakan yang sama serah.
1: Engkau
0: gak mau di pelabalabak ketupu janggo pelabalabak jolok eh.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81.000 petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jikna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
4: Ya, masih ada kesempatan nih Samsara. Silahkan bergabung kembali di 0853-9535-0907.
5: Iya.
4: Iya. Hari kesagan di taksir JSW Pojangok 2.
5: Rebak kami sih cuma telu nih kapan?
4: Hari ketiga berarti aja nih takbir terakhir nih takbir JSW.
6: Iya. Apa 4 hari.
4: 4 hari dengan hari lebaran peran takbiran.
5: Hari lebaran. Iya. Jadi wadi nih mau puasa ahak nah.
4: Iya wadi nih.
5: Ya, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu gagah. Iya, digagah.
5: Iya.
4: Digagah.
7: Ilmu bahasa.
5: Iya, kuat dingi.
7: Jadi, kita lihat ini Pak Jokowi. Pas keadaan, ya sesuai di tengah masyarakat. Ada hal sebenarnya perkembangan yang perlu pemikiran tidak besar masa terakhirnya.
5: Apa itu Pak?
7: Anak kita ini kan rata-rata berkeluar itu punya generasi Pak Yang.
5: Iya.
7: Ya?
5: Iya.
7: Iya bisa kenang waktu Pak Yang. Dalam pendidikan dia kompetensi menenang ke skill menenang biasa kan. Biasa dalam artian sekarang ini banyak sebenarnya kesempatan kerja Pak Janggo, cuman terkadang skill yang dibutuhkan di situ tidak ada di wilayah itu Pak Janggo.
5: Iya,
7: skill Pak Janggo.
5: Iya.
7: Nah ini barangkali yang perlu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan lagi, saya bukan menguliai lagi organisasi-organisasi Pak Janggo, atau mereka yang berpendapat Pak Janggo.
5: Ya pendapat mi, aja sih gak
7: ada. Kalau masih maka dah, bisa menemui itu cara mana aja mencari mereka. Kan bawa kita begitu. Sama hanya kalau tersinggung kalau orang berbicara dan tak kui kesian oleh Pak Janggo. Nah, makanya itu Pak Janggo, saya lihat tuh. Asyiknya nasa-nasa menurutkan. Langsung itu spontan Pak. Apa skillnya ini si ada ini?
5: Iya.
7: Iya. Skill dalam artian itu banyak-banyak, bukan hanya bawa komputer skillnya. Masak-memasak pun juga bagian daripada skill banyak.
5: Iya.
7: Iya. Mengemudi itu bagian dari skill itu banyak.
5: Iya.
7: Keterampilan di situ. Itu semua yang dibutuhkan sekarang ini. Jadi saya kira makanya saya bilang itu keadaan di masyarakat nggak usah, bukan tidak larang makanya.
5: Iya.
7: Tapi melihat perkembangan sekarang, kalau kita memang tidak ada di masa yang atas ya, kalau masalah berbicara AI di KW, ya mungkin saya nggak ketinggalan, tetapi maka kayak itu harus skillku kembang kepanjang kok. Karena skill saya ini masih belum mati di pasaran, saya lihat aja, alhamdulillah. Malah sampai di sini kangkira kemarin ini, ya hasil produk saya ini kan bagian contoh yang saya ceritakan di tengah-tengah masyarakat, walaupun saya bukan
5: toko
7: pemegang peranan Pak Janggo ya.
5: Iya.
7: Tapi tuh tetap aja ada yang mengajak diskusi. Sempat juga kemarin ini LPMK terpilih Pak Janggo, burung kayak ini Pak Umar ini masuk dikasih yang di bidang-bidang anu ini di struktur LPMK tuh ini begini nggak aja enak dinda ya, itu tidak butuh yang begitu kan sebenarnya juga usaha
5: ya.
7: Tapi bisa lusa kalau ada sesuatu hal yang ini ya kita bisa sharing lah kan, kita mau mengatur karena tidak ada kewenangan Pak dan maka, tapi kalau mau sharing bisa
5: boleh,
7: tapi kalau masuk menjadi pengatur tidak boleh. Tapi toh kalau Anda salah langkah siap awas kok.
5: Awas kue.
7: Iya. bisa teman kok dalam melangkah, tiga-tiga Anda salah dalam melangkah dalam peranan Anda. Kau anggap teman itu yang bisa duluan kritikan. Nah, makanya ini barangkali memang panjang. Kalau saya lihat ini memang skill-skill panjang. Oh ya, maka dah. Makira-kira. Lasuna memang kira-kira ini. Kan mata dari skill juga itu.
5: Ya, skill itu Pak. Makira lasuna celah. Ada,
7: orang matangkan. Wah, kami ya bayangkan saja kalau di wawancara agama macam mana maka dah. Terus kamu kira-kira semua. Malah ada yang saksa. Makira-kira lasuna. Masa cewek itu bisa kira-kira nasional. Ini kan bagian Pak. Yeah. Hal sebenarnya dianggap hal yang oleh dikata kekuatan maka ada pasaran mau dia kau makan dari pahamir wakil nasional tapi maka ada dia terbiasa. Ini kan sama hanya kalau suatu skill yang sangat gampang dimiliki itu yang tidak dimiliki banyak dan itu dibutuhkan, ada lapangan kerja yang membutuhkan itu.
5: Iya. Yeah.
7: Sekira ini yang menjadi fenomena sebenarnya di tengah-tengah kita ini panjang loh ya.
5: Iya.
7: Sekarang orang mengatakan skill nanti di bagian kantoran lah, operator alat berat lah, operator. Ini kecil-kecil aja dulu kalau memang kita tidak mampu ambisi. Itu pendidikan formal kita SMP, SMA dari kena SMP pendidikan formal itu panjang. Ya. Skill apa yang saya bisa asal di situ ya mungkinlah saya kebisakan olah itu ada profesional apa yang tetap bisa usahakan yang baik untuk konsumen saya misalnya.
5: Iya.
7: Yang betul itu juga jauh masalahnya juga jauh. Nah, inilah yang barangkali perlu edukasi seperti ini banyak. Ya bayangkan saja kalau dapur ini panjang banyak baru berapa dapur yang jalan di perpaduan kalau apa kerja mau pakai nasional ini masuk seperti apa coba lihat.
5: Jadi,
7: coba dia. Kemiron, kan mau habis apa nenek awam perhatiin apa? Posisi, kiri, kok mau habis ini roba jangan ini tapi macam mau habis apa nenek artinya bukan juga tidak baik kan? Jadi kalau kita memposisikan seorang gadis yang bersih, ya mau yang pegang barang itu yang bersih orangnya lah yang ini kan? Jadi mindset ini yang perlu barangkali Pak Janggo dalam lingkungan kita ini ketika kita kumpul-kumpul justru itulah yang perlu dibangun Pak Janggo.
5: Oke.
7: Okay. Iya mari kita ini ya kalau ada mungkin dasar keterampilan kita ini kita asah dengan baik suatu saat ada yang butuhkan. Jadi saya kira seperti itu Pak okay. Janggo.
5: Iya.
7: Mudah-mudahan dia sudah tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penelpon terakhir Pak Umar, terima kasih pergi bergabung Lome. Pamit nih Pak Janggo.
5: Iya.
4: Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.
5: Wabillahi
4: taufiq wal hidayah.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: www.radiomesra.com
2: Demikian acara obras, obrolan sana

إلهي أنت مغسلي والدار.

और

Một bên. Sami Allahu liman hamida.

0: Astajibalakum. Allahumma syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'am ka syakir hamda yu afi nuka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan Allahumma inna nas'aluka ridaka fil jannah wa na'udzu bika min sakhatik Allahumma fi lana wa li walidayna warhamhuma rabbana sigara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم الله
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Selanjutnya Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَفَّةً. Selanjutnya Allah berfirman, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا billahi wa rusuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, utama dan selamanya wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa makada yang regurut tapan ritai nigi-nigi tau macca syukru pasti dibahagiakan ni atau tunah. Saya ulangi, siapa yang pandai bersyukur pasti Allah bahagiakan hidupnya. Jadi jangan dibalik, nanti kita bahagia baru bersyukur, tapi dengan bersyukur itulah Allah akan membahagiakan hidup kita. Banyak di antara kita hari ini salah paham. Kita menyangka bahwa yang bahagia itu adalah orang kaya, yang bahagia itu adalah orang yang tinggi jabatannya, orang bahagia itu adalah orang yang sehat. Ternyata banyak orang kaya tidak bahagia, banyak orang yang punya jabatan tidak bahagia, dan tidak sedikit orang yang sehat tidak bahagia. Maka bersyukurlah, pasti Allah akan bahagiakan hidup kita. Berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia salawat tah dapat bahagia ke pengalat ta'ala kulinui mati kimatu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, amin. Hadirin yang mulia, ia atutut kulinui, hidup kita di dunia ini sebetulnya sangat menentukan surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain, hanya surga atau neraka. Surga bagi yang memilih beriman, dan neraka bagi yang memilih kafir. Jadi hidup ini adalah pada hakikatnya sebuah perjalanan. Sebahagian kita yang ada di masjid maupun yang ada di luar sana sedang berjalan. Sebahagian berjalan ke surga dan sebahagian lagi berjalan ke neraka. Dan pilihan ini Allah berikan seluas-luasnya kebebasan kepada kita manusia untuk memilih. Pilihannya cuma satu di antara dua, mau surga atau neraka, mau beriman atau kafir. Ini dua saja. Dan Allah tidak memaksa kita mau pilih yang mana. Allah berikan kebebasan kepada kita. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran yang saya baca di mukaddimah tadi, Al-Kahfi ayat 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Katakanlah, yakinilah bahwa kebenaran itu satu-satunya mutlak dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jika kamu mau beriman, maka berimanlah. Tapi jika kamu mau kufur, kafir, maka silakan kafir. Tapi Allah menutup ayatnya, Inna a'tadna lidzalimina nar. Sungguh kami, kata Allah, telah menyediakan bagi orang yang zalim itu neraka, api yang akan mengepung mereka. Dan ketika mereka meminta minuman, maka diberikan minuman dari besi yang telah dihancurkan jadi api. Ini tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Jadi hadirin yang mulia, saya ulangi, pilihannya cuma satu di antara dua, iman atau kafir. Kenapa cuma dua? Karena di ujung daripada kehidupan kita ini cuma dua juga, surga atau neraka. Makanya ajak tuh macule-cule, jangan kita main-main dengan kehidupan kita ini, karena sangat menentukan. Surga atau neraka ditentukan sekarang, tergantung pilihan kita, iman atau kafir. Dengan kata lain, mau diatur hidupnya atau mau bebas. Nah, ini pilihan. Kita mau diatur atau mau bebas menuruti keinginan hawa nafsu kita. Agi-agi melo tapukedo, silakan. Atau kita mau diatur. Nah, ini berdasarkan dengan hadis Nabi yang mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara. Saya seringkali masuk di penjara dakwah. Betul-betul hidupnya itu dibatasi, penuh dengan aturan. Di Pare-Pare, kalau kita masuk itu di lapas itu, besi, satu orang dimasuk baru berputar. Itu pun kalau badan besar seperti saya, susah masuk. Berputar itu besi, dibatasi betul. Nah, begitulah umpama hidup kita di dunia ini. Tidak boleh kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Nafsu kita itu harus diatur. Itulah sebabnya Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, secara utuh, secara sempurna, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri per detik, sepenuhnya diatur. Tapi kalau kita tidak mau diatur, silakan pilih, bebas. Cuma persoalan hari ini, banyak di antara kita memilih beriman tapi tidak mau diatur. Jadi jangankan kita, Pak, karena iman itu bukan sekedar pengakuan, saya sudah beriman, identitas kita di KTP orang Islam, nama kita juga Abdullah, Muhammad, nama-nama Islam, bukan sekedar itu. Tetapi Islam itu harus wujud di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, bagaimana penglihatan kita Islam, bagaimana pendengaran kita Islam, bagaimana lambaian tangan kita, gapaian tangan kita Islam, bagaimana langkah-langkah kaki kita Islam. Artinya Islam itu harus tercermin dalam ampekedo, perbuatan kita sehari-hari. Itu kalau kita memilih Islam. Tetapi banyak di antara kita, ya sekedar ya kemas sempajan ni, mempuasa ni, masakkan ni, nasan ni, salang. Itu baru bagian, Pak. Salat, puasa, zakat, haji itu bagian dari Islam, bukan seluruhnya. Padahal Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita per detik. Karena yang kita akan pertanggungjawabkan nanti bukan bahagian-bahagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita per detik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Sekecil apapun kebaikan

belum beriman. Walakin kulu aslamna, melainkan katakanlah kami sudah Islam. Jadi banyak itu orang pak mengaku Islam, tetapi alena mim masangnya alena mengaku-ngaku ji. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak pak orang yang mengaku beriman tapi Allah katakan belum. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Apa yero tapai depa nama di bola. Belum terhunjam, belum tertanam di dalam hati sanubari. Makanya iman ini harus diperjuangkan supaya kita diakui orang yang beriman. Subuh dua hari yang lalu saya juga sampaikan ini ayatnya. Ustaz Ahmad juga malam berikutnya disampaikan juga ayatnya. Ini kita bisa lihat pentingnya memperjuangkan iman. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Allah cerita di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim Rabbi kaifa arini tuhyil mauta. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang-orang mati? Lalu Allah katakan, apa kamu belum yakin? Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah yakin ya Allah, tapi saya ingin agar supaya menetap. Artinya tidak keluar-keluar, tidak ragu. Agar supaya iman itu tetap di dalam hatiku. Maka Allah katakan, kalau begitu kau harus buat usaha. Tangkap 4 ekor burung. Lalu cincang. Lalu aduk, baru bawa ke 4 penjuru gunung, timur, barat, selatan, utara. Itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Lalu kau panggil, maka burung itu terbang kembali. Ini pelajaran buat kita, bahwa untuk menetapkan iman dalam hati kita perlu mujahadah, perlu usaha. Kenapa? Karena iman ini kadang keluar masuk. Bukan sekedar turun naik, tapi keluar masuk. Mungkin kalau kita katakan siapa yang menciptakan langit, daratan, lautan, ya semua orang bilang Tuhan. Itu mudah, karena tidak ada yang berani mengklaim, baik individu maupun negara, yang mengatakan saya yang menciptakan langit, saya yang menciptakan bumi. Semua mengatakan Tuhan Allah. Itu mudah. Tapi ketika ada ujian, apakah iman kita ini menetap di dalam hati kita? Ada orang yang menjengkelkan kita, ada orang yang menyusahkan kepada kita, apakah iman kita itu masih bisa tetap? Bahwa kullun min indillah, semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Berarti orang yang menyusahkan saya pun Allah Ta'ala puelo. Apakah masih bisa tetap iman kita? Masih kita bersabar? Nah, ini ujian-ujian seperti ini banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini iman ini perlu diperjuangkan. Anak kita menjengkelkan kita, istri kita menjengkelkan kita, banyak hal yang menjengkelkan kita. Apakah iman kita masih bisa menetap bahwa segala yang terjadi pungalah ta'ala mana pajaji? Apa yang wujud ini Allah yang wujudkan. Ya kuang kamu pataita, mohon maaf ini sudah tingkat tinggi. Ya kuang kamu pamajak taita, seluruh kejadian baik kepada manusia, ya berarti mapak dua mu biasana. Nah, ini yang paling bahaya ini, syirik khafi, syirik yang halus. Mapak dua. Ya kuang kamu pajak na tau eta ita, berarti mapak dua mu itu. Apa pengalat dalam mana pegangkan? Nyamange deceng susai, panas dingin susah sedang, Allah yang wujudkan. Nah, apakah masih bisa tetap? Nah, ini Allah katakan, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena iman itu belum tetap dalam hati. Nah, menarik di

0: ayat berikutnya, siapakah orang-orang yang diakui keimanannya? Ayat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Siapa mereka itu? Ada lima kriteria. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada 6666 ayat tanpa satu pun dikufurinya. Beriman kepada Allah bukan saja beriman kepada wujudnya Allah, tapi beriman kepada sifat-sifatnya, kekuasaannya, bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. La ilaha illallah. Lam pertama itulah nafi, bohongkan apa yang kita lihat. Segala sesuatu ini tidak ada. Illallah. Lam kedua adalah lam isbat, lam penetapan, kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Tidak gugur sehelai daun. Jangankan yang besar-besar, Pak, Allah cerita dalam Al-Quran, gugurnya sehelai daun tidak akan terjadi sebelum Allah tentukan berapa kali berputar-putar di udara, berapa kali tersentak, mana yang di atas, mana yang di bawah. Daun jatuh bukan karena kering, bukan karena ditiup angin, bukan karena hujan, bukan pula karena panas matahari, tapi daun jatuh karena izin dan kehendak Allah. La ilaha illallah. Ini iman. Ya kuang kamu pau kulalang atitta, yakin bahwa ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah, berarti apa dua mungkin. Kalau kita menganggap bahwa istri kita bisa menyenangkan kita, apa dua mungkin. Istri bisa menyenangkan kita manakala dikehendaki oleh Allah. Uang bisa membahagiakan kita kalau dikehendaki oleh Allah. Berapa banyak orang yang banyak uangnya, justru uangnya yang bikin dia binasa. Berapa banyak orang cantik istrinya, tapi justru itu yang membuat dia menderita. Nah ini bapak-bapak, anak muda, jangan pikir kalau melihat wanita cantik, waluh, alangkah bahagianya kalau saya bisa mempersunting dia. Belum tentu, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Coba-coba nih, coba nih Pak, yeah. Menikah sama artis atau orang cantik, itu bikin susah itu Pak. Banyak maunya, mau beli ini, mau beli itu, tidak dibelikan, sayang, mau dicerai, cantik, jadi bikin susah. Jadi istri yang cantik dapat membahagiakan manakala dikehendaki Allah. Ini maksud daripada la ilaha illallah. Isbatkan semua kepada Allah. Ada teman saya ceramah Pak di Pindrang, tidak usah saya sebut tempatnya, dia telepon saya, kepala sekolah SMA Unggulan, "Pak, ada teman saya ceramah di sini, tapi dia nalak kalah kusat ding remah gay pungalah talamanang." Maka dari tania puput pacomok, yang ringkasnya begitu ya, banyak hal dia cerita, tapi yang dia petik itu, tania puput nasa pacomok ya sih, ai dina layak kelaku aja na paling pupui. Oh kada kasalah pahak ki bos, de maka da na tiak ki pupui ta pupuk moi, cuma jangan sampai masuk di dalam mati kita bahwa pupuk yang menggemukkan. Coba kita lihat, biar bagaimana bagusnya kita punya pengairan, biar bagaimana bagusnya bibit kita, biar bagaimana bagusnya kita punya pupuk, ya kodek nabosi, kira-kira melo ga tua seko sarang. Maka dia, iya mati, maka dia, ini gak pabosi, pupuk gak pabosi, tania pungala ta'ala, berarti pungala ta'ala. Utanaiki, apa galutoi kepala sekolah toi, matuanin, kata siaga ni tata magalung, kata iya. Etani lak bini telu puluh tahun. Utanai kigarek. Biasa kata ita yero asita masuk boleh batana. Maka ada di nangkah. Ini ke boleh paswi. Pengalah ta'ala. La ilaha illallah. Ini iman pak. Pekerjaan hati ini. Kita tidak dilarang ikhtiar. Berusaha. Itu usaha jasmani. Cuba hati ini jangan sampai tergantung kepada makhluk. Semua yang terjadi pak. Pengalah ta'ala mana pegangkai. Ini harus tertanam dalam hati kita. Nah ini harus kita usahakan. Kemudian beriman kepada Rasulullah. Artinya beriman kepada seluruh sunnah-sunnah Nabi. Beriman kepada seluruh hadis-hadis Nabi. Tanpa satupun yang dikufurinya. Thumma lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri. Nah jihad ini buat banyak juga orang salah artikan. Kalau kita bahas tentang ayat jihad, nah banyak orang kafir yang salah artikan sehingga dia kira kita ini teroris. Padahal jihad ini pak, jangan kita artikan perang fisik saja. Jihad yang sesungguhnya itu bagaimana memperjuangkan sungguh-sungguh dengan harta dan diri kita untuk mewujudkan perintah-perintah Allah pada diri kita. Itu jihad yang paling tinggi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Kalian tidak dianggap beriman sebelum kalian bawa keinginanmu, kemauanmu, nafsumu untuk berbuat apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Aturan hidup. Nah, jadi jangan kita kufur satu ayat satu hadis. Ya kodek patau lei tidak apa-apa, tapi jangan kita menolak. Angka tu biasa podang kada. Tapi mohon maaf ibu-ibu, aku ibu-ibu oke, makan jak mana nak tutup mana urak. Biasa kalau kita kasih tahu ibu-ibu, ya tu ko makun rai, ya ko naitai urwanai lain, gamak tanamo silampak, itu ancamannya 70 ribu tahun di neraka. Akan apa? Angka mana nyasang. Nah, ini bahaya ini, Pak. Kufur ini. Kafir kalau begini, Pak. Kalau kau belum mampu, katakan saya belum mampu, Ustaz. Tapi jangan menolak. Jangan menolak ayat, jangan menolak hadis. Itu bisa kufur. Coba bayangkan apa kurangnya iblis, Pak. Cuma menolak satu ayat saja, disuruh perintah sujud penghargaan kepada Adam, dia menolak. Nah, coba. Gugur keimanannya selama 80 ribu tahun. Kita berapa banyak ayat yang ditolak. Diajak dakwah dia, jamaah-jamaah janggu-janggu itu. Tidak, jamaah tamanang. Berapa banyak ayat pak? Kalau kita buka itu Fadail Amal itu lebih kurang 60 ayat yang secara eksplisit memerintahkan kita untuk dakwah. Tetapi kata pengarang buku itu bukan 60 ayat saja, tapi semua ayat saya bisa kaitkan dengan perintah dakwah. Kalau mau dikaitkan, jadi aja maka dah, kita menolak kayak aitannya jamaah-jamaahku. Jamaah tamana pak? Nah ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Banyak orang Islam menyangka kalau dia sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah bisa selamat daripada api neraka. Belum. Kata siapa? Kata Allah. Perhatikan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setiap waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali ada empat. Pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus buktikan keimanan kita dengan amal soleh. Dan yang ketiga, kita harus mengajak orang lain untuk sama-sama beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir, kita harus sabar menjalankan keimanan kita. Kita harus sabar menjalankan amal soleh. Dan kita harus sabar untuk watawasau bilhaq. Baru sempurna. Seandainya cuma iman dan amal soleh sudah cukup, maka tentu surah Al-Asr sampai di wa'amilus salihat saja. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat sadaqallahul 'adzim. Tidak, justru diterus. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah kita, Pak. Makanya kita keluar ini, Pak, belajar-belajar. Saya pribadi pengusaha, saya bukan ustaz. Tetapi apapun profesi kita, kita harus watawasau bilak. Kita harus dakwah. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kita. Padahal ini barometer, ini ukuran iman, Pak. Kalau kita tidak ada kepedulian kepada orang lain, dipertanyakan keimanan kita. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka dia harus cegah dengan biyadi. Biyadi di sini dengan power, dengan authority, dengan kekuasaan kalau punya kuasa. Tapi kalau tidak punya kuasa, fabilisani, dengan nasihat. Tapi kalau dengan nasihat pun tidak mampu, fabiqalbi wa dhalika adhaful iman, maka cukup benci di dalam hati. Benci bukan kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatannya. Kalau ada orang maksiat, Pak, kita harus benci. Nah, sementara maksiat yang paling besar itu adalah umat Islam yang tidak sholat. Sudah berapa banyak, Pak? Coba lihat, Pak, berapa banyak anak-anak yang datang di sini. Padahal Nabi katakan, anakmu ketika umur 7 tahun ajari sholat. Ketika sudah 10 tahun, ya bapak-bapak ini kodek nama sempajang. Nah, mana semua muda-muda kita, Pak? Padahal kita semua punya anak, punya cucu, mana semua, Pak? Nah, ini yang hilang, Pak. Watawasau bilang. Nah, inilah kita keluar seperti ini agar supaya itu. Berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri. Ulaika humus shadiqu, mereka itulah yang benar keimanan. Sekarang kembali kepada diri kita, Pak. Apa upaya kita untuk berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan diri kita? Inilah kami datang, Pak. Bukan kami mengklaim bahwa kami yang paling benar, kamilah yang sesuai ayat ini. Tapi tanya diri kita, apa kita lakukan? Kalau tidak ada, mari, Pak, kita bergabung. Ada wadah sekarang, Pak. Ada orang bilang, wah, saya ini petani, Ustaz. Saya ini bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita masuk di dalam satu jamaah. Kita lihat di Ashabul Kahfi, Pak. Anjing saja, Pak, anjing ikut-ikut kepada rombongan 7 pemuda, ada yang mengatakan 5, masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan keimanan. Belum lagi mengajak untuk orang beriman, cuma menyelamatkan imannya. Maka dia masuk dalam gua Ashabul Kahfi, sehingga dikatakan anjing ini salah satu penghuni surga nanti. Coba, Pak, bayangkan anjing saja yang mengikut-ikut rombongan untuk menyelamatkan keimanannya masuk surga. Apatah lagi kita. Kita datang di sini bagaimana menyelamatkan keimanan kita. Karena bukti orang yang beriman itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. At-Taubah ayat 18. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu Allah akui keimanannya. Innama ya'muru masajidallah. Innama itu perkataan yang khas, perkataan yang spesial. Hanya saja, berarti kita, Pak, ini yang datang di masjid bukan orang biasa, orang spesial. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi mohon maaf, orang yang tidak memakmurkan masjid berarti ya diragukan keimanannya, karena berdasarkan ayat innama, hanya saja. Jadi di luar daripada itu, makanya kita ajak umat Islam, Pak, untuk. Oleh sebab itu, alhamdulillah, Sidrap, Pindrang, dan beberapa bahkan provinsi yang sudah mewajibkan ASN untuk sholat berjamaah. Sidrap juga sudah ada, saya lihat edarannya. Bagaimana supaya seluruh ASN. Dan kami di Pindrang ini pun sudah menjalankannya. Tidak ada surat yang ditandatangani Pak Bupati setelah periode kedua ini sebelum edaran memakmurkan masjid, namun belum maksimal. Ya, saya katakan ke Pak Bupati, ini bukan sampingan, Pak. Memakmurkan masjid ini seharusnya program unggulan, program utama. Kalau kita mau makmurkan daerah kita, Pak, makmurkan masjidnya. Kalau masjid itu makmur, insya Allah, salah satu indikator kampung itu makmur, kampung itu dicintai oleh Allah, lihat masjidnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha unruat kaminan napuji pengalat ta'ala rilebu'na tanai masjid. Dan orang-orang yang datang di masjid adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan man alifal masjid alifallah. Siapa yang mencintai masjid, Allah cinta padanya. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, beres masalah. Allah akan panggil komandannya malaikat, Jibril sini, saya mencintai si fulan, maka kamu harus mencintainya. Tidak berhenti di situ. Jibril akan mengiklankan, mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Kalian penduduk langit seluruhnya harus mencintai si fulan. Tidak berhenti di situ. Seluruh penduduk langit akan mengumumkan, mengiklankan, mengisytiharkan kepada seluruh penduduk bumi, maka kalian penduduk bumi seluruhnya, termasuk tikus-tikusnya, termasuk anginnya, termasuk gunung-gunungnya, semuanya kalian harus mencintai si fulan karena si fulan dicintai oleh Allah. Makanya kita petani-petani, jangan kita kira bahwa hasil panen kita itu tidak ada hubungannya dengan kepatuhan kita membayar zakat. Apa dalilnya? Allah katakan kullun min indillah, semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Kalau begitu, yang mendatangkan tikus, yang mengizinkan datangnya hama, siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka dekati Allah. Jadi apapun kondisi dan keadaan kita di dunia ini, tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah. Baik buruk keadaan kita di dunia ini, tergantung hubungan kita dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslallahu bainahu wa bainakulus. Nigi-nigi kita pakan jaki hubungan lori pengalat ta'ala, pengalat ta'ala pakan jaki hubungan lori sewa-sewai. Allah yang akan perbaiki, Pak. Jadi perbaiki hubungan kepada Allah. Keburukan-keburukan terjadi pada diri kita itu karena dosa kita kepada Allah. Perhatikan surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan semua musibah bencana yang menimpa dirimu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa yafu an katsir, untuk Allah ampuni dosa-dosa. Banyak di antara kita tidak senang kepada musibah, kesusahan, tapi kita yang mengundang musibah, Pak. Terjadinya gempa bumi, bencana alam itu bukan fenomena alam. Fenomena-fenomena alam yang terjadi itu sangat berhubungan dengan nomena, hal yang kita tidak ketahui. Jadi bencana alam itu terjadi karena dosa manusia. Perhatikan surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarjun. Telah nampak, telah nyata bencana di darat dan di laut. Apapun modelnya, Pak. Kekeringan, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, apapun jenisnya, itu karena dosa-dosa manusia. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, peringatan, memperlihatkan akibat daripada perbuatan dosa kita, agar supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau ada bencana, Pak, itu Allah ingatkan supaya kita kembali kepadanya. Tapi bukannya kita kembali kepada Allah, malah kalau ada bencana ya kita jadikan background untuk tempat selfie. Saya kemarin waktu ke Sumatera ya, tapi kami tidak sampai ke tempat kejadian itu. Banyak, Pak, itu yang mobil bersusun-susun itu, malah banyak orang yang foto-foto di sana. Padahal itu bencana itu, kalau Nabi itu lewat di situ ditutup mukanya, lari cepat, takut. Kita malah senang berfoto-foto di sana. Nah, ini kelemahan iman kita. Mari, Pak, kita bangkit semua, bersinergi, berkolaborasi. Pengusahanya, ulamanya, pemerintahnya, petaninya, semua kita bangkit, Pak. Ya kotaniyai di Malaysia, ya gamata, siapa lagi yang kita harap? Balighu anni walau ayah, mapalattu kinamu silappa ada. Saya kira ini kami sebentar akan pulang kembali ke kampung masing-masing. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini menjadi asbab turunnya hidayah. Dan kami sangat berterima kasih. Kami banyak, ya, seperti kata Pak Wakil Bupati kemarin, ya, tentu merepotkan orang tempatan. AC 24 jam. Nah, ini kami tidak mampu membalasnya.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.